0: Berbagai Etnik.
1: Klewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, klewang juga digunakan saat perang Aceh melawan penjajah. Klewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan klewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional klewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: K-pop.
1: Ada kabar spesial dari Yovie and Nuno. Tahun ini, grup musik yang telah mewarnai industri musik Indonesia selama 25 tahun itu akan menggelar konser bertajuk 25 Tahun Janji Suci pada 13 Juni 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Perayaan perjalanan seperempat abad ini akan semakin istimewa dengan hadirnya penyanyi muda Fajar Nur sebagai bintang tamu. Kolaborasi ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu penggemar. Apalagi setelah penampilan Fajar Nur membawakan lagu Menjaga Hati bersama Yovie Widianto di ajang Indonesian Idol yang sukses mencuri perhatian publik. Tak hanya menghadirkan nostalgia lewat deretan lagu hits, konser ini juga menjadi bukti bahwa Yovie and Nuno terus beregenerasi tanpa kehilangan ciri khas musik romantis yang telah melekat di hati pendengarnya. Siapkan diri untuk bernyanyi bersama dalam satu malam penuh kenangan, cinta, dan cerita hidup melalui lagu-lagu yang telah menjadi soundtrack banyak generasi. Konser 25 Tahun Janji Suci, sebuah perayaan musik yang sayang untuk dilewatkan.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di... K-pop.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Radio.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Pendengar, sejarah hari ini mencatat sebuah tonggak penting dalam perlombaan senjata nuklir dunia. Pada 14 Juni 1967, Republik Rakyat Tiongkok berhasil melakukan uji coba bom hidrogen pertamanya, menjadikan negara keempat di dunia yang memiliki kemampuan senjata termonuklir setelah Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris. Uji coba tersebut dilakukan di kawasan Lop Nur, wilayah gurun di barat laut Tiongkok. Bom hidrogen atau bom termonuklir memiliki daya ledak yang jauh lebih besar dibandingkan bom atom biasa karena memanfaatkan reaksi fusi nuklir, yaitu proses yang sama yang menghasilkan energi di dalam matahari. Keberhasilan ini menjadi pencapaian besar bagi Tiongkok. Hanya dalam waktu sekitar 2,5 tahun setelah melakukan uji coba bom atom pertamanya pada tahun 1964, negara tersebut telah berhasil mengembangkan teknologi bom hidrogen secara mandiri. Kecepatan pengembangan ini menarik perhatian dunia dan menunjukkan kemajuan pesat kemampuan ilmiah serta teknologi militer Tiongkok saat itu. Di tengah suasana perang dingin, keberhasilan tersebut mengubah peta kekuatan global. Tiongkok semakin diperhitungkan sebagai kekuatan strategis dunia dan memiliki posisi yang lebih kuat dalam percaturan politik internasional. Hingga kini, peristiwa 14 Juni 1967 dikenang sebagai salah satu momen penting dalam sejarah perkembangan teknologi nuklir dunia, sekaligus menjadi pengingat akan besarnya dampak senjata pemusnah massal terhadap keamanan dan stabilitas global.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Bingkai Etnik.
1: Ritual Maknene adalah ritual tradisional yang dilakukan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam tradisi ini, jenazah leluhur keluarga Toraja akan dibersihkan, digantikan baju, dan kainnya. Tradisi unik yang dilakukan setiap 3 tahun sekali ini merupakan ritual yang cukup terkenal di kalangan wisatawan. Dalam prosesnya, jenazah akan diambil dari pemakaman, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jenazah tersebut akan dikenakan pakaian formal, yakni untuk jenazah laki-laki dipakaikan jas dan jenazah wanita dikenakan gaun. Hal ini memiliki tujuan untuk mengingat betapa pentingnya mendoakan anggota keluarga yang sudah meninggal.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 14 Juni, masyarakat dunia memperingati Hari Donor Darah Sedunia atau World Blood Donor Day. Peringatan ini ditetapkan oleh World Health Organization sebagai bentuk penghargaan kepada para pendonor darah sukarela yang telah membantu menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Selain memberikan apresiasi kepada para pendonor, Hari Donor Darah Sedunia juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketersediaan darah yang aman dan cukup untuk kebutuhan medis. Darah yang didonorkan sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari penanganan korban kecelakaan, operasi besar, hingga pengobatan pasien yang menderita penyakit tertentu. Tanggal 14 Juni dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Karl Landsteiner, seorang ilmuwan asal Austria yang menemukan sistem golongan darah ABO pada awal abad ke-20. Penemuan tersebut menjadi terobosan besar dalam dunia kedokteran karena memungkinkan proses transfusi darah dilakukan dengan lebih aman dan efektif. Atas kontribusinya yang luar biasa bagi ilmu pengetahuan, Landsteiner dianugerahi hadiah Nobel di bidang fisiologi atau kedokteran pada tahun 1930. Hingga kini, temuannya masih menjadi dasar penting dalam praktik transfusi darah di seluruh dunia. Melalui peringatan Hari Donor Sedunia, masyarakat diajak untuk semakin peduli dan berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Satu kantong darah yang didonorkan dapat membantu menyelamatkan hingga beberapa nyawa dan memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Carefree Day, menemani kamu lagi hari ini seperti biasa jam 12 siang ya. Lebih 2 menit dikit ya untuk menemani kamu sobat. Di hari ini Alifa akan bersamai kamu sampai jam 4 sore nanti. Jadi yuk kita gabung dan share lagu favorit kamu karena akan Alifa putarkan di hari ini sobat. Kay, selamat siang. Sebelumnya Alifa sampaikan kepada Sobat Krisno sudah bergabung di WhatsApp kita. Kemudian juga ada Sobat Smile sudah bergabung juga. Yuk lagu-lagunya tinggal dikirimin aja di 08 11 378 10 29 ya. Kita mulai Carefree Day siang hari ini dengan Chill On 7 sederhana.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Kita update informasi terkait dengan jemaah haji ya Sobat Kay. Dimana dikabarkan 2 jemaah haji asal Kabupaten Jember dikabarkan terpaksa dipulangkan lebih awal melalui mekanisme tanazul pemulangan atau mutasi kloter karena mengalami gangguan kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, Sobat K. Kedua jemaah ini adalah Arifin Abdullah, warga Jalan Gajah Mada, Kelurahan Condro, Kecamatan Kaliwates, serta Satubi Umar, warga Desa Serut, Kecamatan Panti. Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Irfan Irdiansyah, menjelaskan bahwa Arifin Abdullah yang semula tergabung dalam Kloter 92 Jember dipindahkan ke Kloter 30 Surabaya untuk mempercepat proses kepulangannya. Jemaah tersebut dijemput oleh petugas kesehatan pada hari Jumat tanggal 12 Juni dengan pendampingan dari KBIH Ar-Raudah dan petugas Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember. Sementara itu Sobat, Satubi Umar yang tergabung dalam KBIH Ul-Multazam dimutasi dari Kloter 95 ke Kloter 47. Ia dijemput di Asrama Haji Sukolilo Surabaya di hari Sabtu tanggal 13 Juni oleh petugas kesehatan yang didampingi oleh pengurus KBIH Ul-Multazam dan juga petugas Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember. Kedua jemaah ini dipulangkan menggunakan ambulans, Sobat. Agar bisa segera memperoleh penanganan medis lanjutan setelah tiba di daerah masing-masing. Setelah itu, Irfan menyampaikan sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jember yang tergabung dalam Kloter 37 sudah tiba dan kembali ke rumah masing-masing. Rombongan ini mendarat di Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada Rabu tanggal 10 Juni sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jember dengan pendampingan dari bagian Kesra, Pemkab Jember. Kepala bagian Kesra Setda Kabupaten Jember Nurul Hafid Yasin menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah haji, tidak hanya saat pemberangkatan, tetapi juga selama proses pemulangan hingga kembali ke keluarga masing-masing.

0: Kita doakan yang terbaik ya Sobat Kem, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan sehingga sekalipun sudah kembali ke keluarga ini bisa segera ceria kembali dan juga bisa berkumpul, karena ketika kepulangan haji ya, momentum kepulangan haji itu adalah momentum yang ditunggu-tunggu pastinya oleh seluruh sanak saudara dan keluarga. Jadi mudah-mudahan kedua jamaah dari Kabupaten Jember yang dipulangkan terlebih dahulu karena masalah kesehatan ini semuanya bisa disehatkan kembali ya Sobat K. Dan juga di siang hari ini kita sudah dapat lagu favorit dari Sobat Adrian. Adrian ini ingin diputarkan lagunya Charlie Puth yang Attention, sudah Alifa siapkan. Kemudian juga ada Sobat Dinda ingin diputarkan lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali, sudah Alifa siapkan juga. Kebetulan ada di Hot and Hits ya. Kita simak selengkapnya setelah backtrack berikut ini.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sudah Liva putarkan ya Sobat Dinda, lagu favorit kamu dari Adrian Khalif 2001 kali. Dan juga tadi Sobat Adrian ingin diputarkan lagunya Charlie Puth yang Attention. Sudah Liva putarkan ya. Tinggal yang belum Liva putarkan lagu favoritnya, bisa langsung dikirim aja ke WhatsApp kita seperti biasa di 0811 378 1029. Dan sudah bergabung di WhatsApp kita Sobat K di siang hari ini ada Sobat Yuke. Semangat siang juga untuk Sobat Yuke di hari ini, mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya. Ingin diputarkan lagunya My Chemical Romance yang Welcome to Black Parade. Sayangnya lagu tersebut terlalu ngerok Sobat Yuke kalau di radio kita. Tapi My Chemical Romance itu udah masuk di kita yang I Don't Love You. Sudah Liva putarkan, bukan Liva putarkan, sudah Liva siapkan juga. Dan kita akan dengarkan setelah Marion Jola berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Sobat Yoka, sudah Liva putarkan ya dari My Chemical Romance-nya, walaupun mungkin gak sesuai dengan lagu favoritnya Sobat Yoka yang judulnya Welcome to Black Parade. Dan jujur ini juga lagu favoritnya Liva sih, cuman cuman ini terlalu ngerok Sobat Yoka kalau kita putar di K-Radio. Jadi untuk dari My Chemical Romance yang masuk ke kita ini I Don't Love You, dan tadi udah Alifa putarkan. Termasuk juga satu lagu lagi judulnya Helena. Itu waktu itu Alifa mau muter dan ternyata nggak ada, dan ternyata memang setelah Alifa tanyakan ini lagunya terlalu ngerok juga untuk kayak radio. Waktu itu juga ada yang minta diputarkan lagunya Helena, tapi sayangnya belum bisa kita putarkan ya. Cuman dari My Chemical Romance sudah Alifa putarkan yang I Don't Love You. Kalau mungkin ada dari band lain atau mungkin lagu favorit judulnya lain, bisa juga dikirimkan ke WhatsApp ya di 08113781029. Semoga bisa jadi mood booster siang hari ini untuk Sobat Yuko dan keluarga. Kemudian juga selamat siang untuk sobat, wait, Alifa cek namanya, Sobat Senyum. Awalnya diputarkan lagunya Rihanna yang Stay, Alifa cek ternyata gak ada. Kemudian pengen lagunya Nicki yang Oceans and Engines, ini juga gak ada. Dan ternyata sudah Alifa sampaikan juga ke MD, masih dalam proses ya. Sementara kita akan putarkan dulu lagunya Nicki yang Back Burner, sudah Alifa siapkan juga, ditunggu ya. Dan juga gak lupa siang hari ini sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Bahrul. Selamat siang Sobat Bahrul, ini dari Gambira, Kalisa. Tua, senang sekali bisa bergabung bersama Sobat Bahrul di siang hari ini. Dan ingin diputarkan lagunya Musik Kimia yang Apakah Harus Seperti Ini. Tadi sudah Alifa putarkan ya, dari Musik Kimia. Semoga bisa menjadi semangat untuk Sobat Bahrul apapun kegiatannya di siang hari ini ya Sobat K. Dan waktunya sekarang kita dengarkan lagu favorit dari Sobat Senyum, dari Nicki. Berikut ini Back Burner, kita nikmati bersama. Untuk kamu yang lagunya belum diputar, bisa langsung aja kirimkan ke WhatsApp ya, 08113781029, akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Sudah bergabung juga di WhatsApp ada Sobat Rizky. Ingin diputarkan lagunya Niki yang La Lost You. Sudah Oliva siapkan juga ya. Tinggal kita tunggu beberapa menit lagi karena untuk lagu yang Niki tadi sebenarnya ada di jam sebelumnya. Jam ini kita sudah boleh putarkan, tapi tunggu setelah beberapa playlist ya. Tapi sudah Oliva siapkan. Santai aja, ditunggu ya Sobat Rizky. Sambil juga kita akan update informasi terkait dengan Hari Keluarga Nasional tahun ini. Tepatnya Hari Keluarga Nasional ke-33 ya, yang dimanfaatkan oleh ratusan warga Kabupaten Jember untuk mengikuti program KB Permanen. Dikabarkan sebanyak 263 warga tercatat mengikuti bakti sosial, pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP berupa metode operasi wanita MOW, tubektomi, atau metode operasi pria MOP atau vasektomi yang digelar di RSD Dr. Subandi Jember hari Sabtu tanggal 13 Juni kemarin Sobat K. Dari jumlah ini sebanyak 238 peserta merupakan akseptor MOW dan 25 peserta mengikuti MOP. Capaian ini melampaui target peserta KB permanen di Kabupaten Jember tahun 2026 yang ditetapkan sebanyak 250 akseptor. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Sodikin, yang hadir meninjau langsung kegiatan ini, menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat dalam program KB permanen. Menurutnya, antusiasme warga menunjukkan meningkatnya kesadaran pentingnya perencanaan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Dia menegaskan Harganas enggak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi Harganas juga menjadi momentum untuk mendorong lahirnya pahlawan keluarga, yaitu masyarakat yang berkomitmen untuk menjalankan program keluarga berencana demi menekan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Upaya tersebut dinilai semakin penting bagi perempuan berusia di atas 35 tahun yang punya risiko kehamilan lebih tinggi. Keberhasilan pelaksanaan bakti sosial KB permanen ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak ya. Sodikin selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Jember, RSD Dr. Subandi, Dinkes, Dinsos, dan KB, tenaga medis, penyuluh KB, kader, hingga unsur TNI yang ikut mendukung dan mengamankan kegiatan Sobat K. Adakah di antara kamu yang juga kemarin mengantarkan atau juga tertarik untuk join MOW atau MOP ini? Biasanya sih disarankan untuk mereka yang usianya 35 tahun ke atas ya, dan juga anaknya sudah lebih dari 2, itu biasanya diperbolehkan. Dan ini gratis ya Sobat K. MOW dan MOP. MOW ini untuk wanita, yaitu tubektomi, dan MOP atau vasektomi ini untuk pria Sobat K. Prosedur operasi kecil. Jadi kalau mungkin ada di antara kamu atau kerabat kamu yang mungkin anaknya sudah 2 atau sudah lebih dari 2 dan pengen kontrasepsi jangka panjang karena capek kalau misalnya suntik harus tiap bulan suntik, kemudian harus jangka waktu berapa bulan nanti perpanjang lagi, atau mungkin yang IUD jangka waktu beberapa tahun harus ganti gitu ya. Tetapi kalau untuk MOW dan MOP ini tidak perlu. Jadi sekali operasi kecil langsung udah bisa operasi, istilahnya apa ya Sobat K, bisa dibilang kontrasepsi mantap atau kontrasepsi jangka panjang Sobat K. Jadi yang mau join bisa langsung menghubungi kader-kader KB atau mungkin penyuluh lapangan KB di kecamatan masing-masing ya. Biasanya sudah ada kantornya sendiri, balai KB di setiap kecamatan. Jadi kalau mau tahu informasinya bisa langsung menuju ke kecamatan masing-masing dan ini gratis ya. Bahkan dapat transport juga untuk para asektor. Jadi kalau kamu bersedia untuk di mengikuti prosedur operasi yang sudah dilakukan itu juga nanti akan mendapatkan kompensasi sendiri. Ada juga souvenir juga dari pihak BKKBN Sobat K. Karena ini program nasional ya, programnya dari Kementerian BKKBN Sobat K.
Dan juga waktunya kita untuk dengarkan lagu favorit dari Sobat Rizky ya. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini yang juga diminta oleh Sobat, wait, Alifa cek bentar namanya, ada Sobat Diana. Sobat Diana yang diputarkan lagunya Charlie Puth yang judulnya Beat Yourself Up, sudah Alifa siapkan dan waktunya kita dengarkan sekarang.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
4: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
4: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
4: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

Kali ini kita update juga ya sobat terkait dengan kabar dari Wakil Komisi 10 DPR yaitu Halalu Hadrian Irvani yang mengatakan bahwa fenomena mundurnya 326 kepala sekolah di Sulawesi Selatan ini setelah temuan BPK ini perlu dicermati secara serius. Apalagi sobat kayak BPK ini mendapati pengelolaan keuangan seperti dana BOS yang bermasalah. Hal tersebut disampaikan oleh Lalu Hadrian pada hari ini tanggal 14 Juni. Ari, sapaan akrab dari Lalu Hadrian ini menjelaskan bahwa temuan BPK terkait dengan pengelolaan dana BOS harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi sobat, ternyata di saat yang sama perlu dipastikan bahwa proses pembinaan, pendampingan, dan penegakan akuntabilitas ini tetap harus dilakukan secara adil. Ari sendiri menyampaikan Komisi 10 DPR juga mendorong pemerintah daerah, Kemendikdasmen, kemudian aparat pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dana BOS, termasuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan banyak kepala sekolah akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Sebelumnya Sobat K, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya mengungkap latar belakang dibalik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal. Kebijakan ini mencuat setelah adanya temuan dari BPK terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah, khususnya dana BOS yang dinilai bermasalah secara administratif. Ini beberapa waktu lalu sempat viral juga, Sobat K, sempat ramai juga diperbincangkan oleh banyak orang. Karena memang, kita tunggu aja kira-kira nanti bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi 10 terhadap hal ini ya. Kenapa harus mengundurkan diri, kira-kira apa gitu yang sudah dilakukan, kita nantikan saja update-nya.

0: Sobat Rizky, sudah Liva putarkan ya tadi lagu favorit kamu dari Nicki, Lala Lost You. Dan juga sudah bergabung ada Sobat Bayu, ingin diputarkan lagunya Shakira yang Die Die, ini jadi original soundtracknya. Ini ya, Piala Dunia 2026 Sobat K, ternyata sudah masuk juga di Hot and Hits, jadi tinggal kita nikmati saja. Dan kayaknya Liva juga bakalan join deh, puterin lagu favoritnya Liva. Kira-kira apa ya, nanti Liva search dulu lagu-lagu yang sekarang lagi Liva suka play di di aplikasi musiknya Liva, nanti akan Liva spill juga. Untuk kamu yang belum kirimkan lagu favorit kamu, bisa langsung sentil Liva aja ya, di 08 11 3 78 10 29, sambil kita nikmati lagu favorit dari Sobat Bayu berikut ini.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Gay History.
1: Sobat Gay, sejarah hari ini mencatat lahirnya salah satu simbol nasional paling terkenal di dunia. Pada 14 Juni 1777, Kongres Kontinental Amerika Serikat secara resmi mengesahkan desain pertama bendera nasional negara tersebut. Bendera yang kemudian dikenal dengan sebutan Stars and Stripes atau bintang dan garis itu terdiri atas 13 garis merah dan putih yang melambangkan 13 koloni Inggris di Amerika yang menyatakan kemerdekaan. Selain itu, terdapat 13 bintang berwarna putih di atas latar biru yang juga mewakili 13 negara bagian awal pembentuk Amerika Serikat. Pengesahan bendera ini berlangsung di tengah perjuangan rakyat Amerika dalam perang kemerdekaan melawan Inggris. Kehadiran bendera nasional menjadi simbol persatuan dan identitas bagi negara yang saat itu masih berusia sangat muda. Seiring bertambahnya jumlah negara bagian, jumlah bintang

pada bendera Amerika terus mengalami perubahan. Namun, jumlah 13 garis tetap dipertahankan hingga saat ini sebagai penghormatan terhadap 13 koloni pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Amerika Serikat. Kini, bendera Amerika Serikat memiliki 50 bintang yang mewakili 50 negara bagian. Setiap tanggal 14 Juni, masyarakat Amerika memperingati Flag Day atau Hari Bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan simbol persatuan bangsa mereka. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa sebuah bendera bukan sekedar selembar kain, melainkan lambang perjuangan, identitas, dan cita-cita sebuah negara.

0: Tuesday.
1: Sobat, kayak kita update cuaca di sekitar Jalan Danau Toba ya. Kondisinya terlihat mulai agak mendung, Sobat K. Ini anginnya juga sudah mulai kencang. Untuk kamu yang akan beraktivitas keluar ini, harap untuk tetap mempersiapkan alat pelindung hujan masing-masing ya, supaya tetap aman, lancar perjalanan kamu, Sobat K. Dan juga Alifa mau tahu dong, di tempat kamu gimana kondisi terbarunya di sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, Sobat K. Bisa kamu kabarkan melalui WhatsApp, sekaligus kirimkan juga lagu favorit kamu di 0811-378-1029.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat, spill dong pendapat kamu terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa beberapa universitas ya. Inisiatornya dari BEM UI, Sobat Kedi, beberapa hari lalu yang ini satu hal yang cukup miris ya, karena tidak bisa ditayangkan di TV nasional, Sobat K. Satu-satunya stasiun TV yang menayangkan secara live adalah Kompas TV dan mendapatkan apresiasi yang juga begitu tinggi dari banyak masyarakat ya. Sekali ini direktur utamanya adalah Rosiana Silalahi dan dia berhasil menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, Sobat K. Kalau menurut kamu gimana terkait dengan demonstrasi yang dilakukan beberapa waktu lalu? Karena tuntutannya juga berkaitan dengan banyak hal, Sobat. Dolar, kemudian juga MBG dan banyak hal lainnya yang juga menjadi problematika saat ini di masyarakat kita, Sobat. Bisa kamu share update-nya ya di WhatsApp kita, dan juga kamu bisa berpendapat sekaligus sekali lagi kirimkan lagu favorit kamu seperti biasa di 0811-378-1029, karena Alifa masih akan menemani kamu sampai jam 4 sore ya, dan lagu favorit kamu masih akan diputarkan sampai jam 8 malam nanti, Sobat.
3: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
4: Eh, mau kemana?
3: Mau berangkat lah.
4: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
3: Iya, sorry ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
5: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
6: Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh melaksanakan patroli udara untuk memantau titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah barat hingga selatan Aceh. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data akurat terkait lokasi titik api dan kondisi wilayah terdampak sebagai dasar penanganan serta mitigasi karhutla. Patroli udara dilakukan menggunakan helikopter AW-169 dengan rute pemantauan meliputi Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, hingga Aceh Selatan. Wilayah-wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir terdeteksi memiliki sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan. Melalui pemantauan dari udara, petugas dapat mengetahui lokasi dan sebaran titik api secara lebih akurat, terutama di kawasan yang sulit terjangkau atau dijangkau melalui jalur darat. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan karhutla. Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menyatakan Polda Aceh akan terus bersinergi dengan instansi terkait, terutama BPBA dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan sosialisasi kepada masyarakat serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
0: kami beserta dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh, dari Biro Op dan Direktur Kriminal Umum Khusus serta Kapolres Nagan akan berangkat patroli udara memantau situasi terhadap kehutanan, lahan-lahan yang mudah terbakar, sekaligus menyebarkan loose leaf yang intinya informasi tentang kebakaran hutan dan sanksi hukum apabila melakukan pembakaran-pembakaran lahan yang mengakibatkan kebakaran hutan. Semoga masyarakat lebih mengerti dengan ada informasi-informasi yang disebarkan melalui pesawat udara.
6: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena program Newsline kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: something I want to talk about.
1: Soal aksi demonstrasi ya sobat, yang dilakukan beberapa waktu lalu diinisiasi oleh teman-teman dari BEM UI ya. Ini ada satu pendapat dari sobat Haki, sudah bergabung di WhatsApp kita. Eh sobat Haki, sambil dikirim juga dong lagu favoritnya ya, biar bisa Liva putarkan juga di sore hari ini, bisa melalui WhatsApp juga langsung aja di 0811 378 1029. Kali ini kita akan bacakan ya pendapat dari sobat Haki terkait dengan aksi demonstrasi yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh mahasiswa. Ada kalau nggak salah dari beberapa universitas juga, nggak cuma dari UI, tapi inisiatornya kurang lebih dari BEM UI, sobat K. Kalau kata sobat Haki, dalam sejarah panjang bangsa kita, mahasiswa ini selalu memegang peranan vital sebagai agent of change atau agent perubahan, social control atau kontrol sosial, dan moral force atau kekuatan moral. Dari masa kebangkitan nasional, kemerdekaan hingga reformasi 1998, suara mahasiswa ini selalu menjadi alarm ketika ada arah kebijakan yang dianggap melenceng dari kepentingan rakyat. Demonstrasi seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman stabilitas atau tindakan yang mengganggu ketertiban semata, melainkan sebagai umpan balik atau feedback langsung dari masyarakat. Sobat Haki sangat berharap pemerintah dan para pemangku kebijakan tidak bersikap defensif, apalagi represif. Ruang dialog yang inklusif harusnya dibuka. Tuntutan dan kajian yang dibawa oleh mahasiswa harus dibedah secara substansial dan ditindaklanjuti dengan solusi kebijakan yang lebih memihak pada rakyat. Dan tahu gak sih Sobat Haki, ini akhirnya muncul ya postingan-postingan dari apa kita bilang ya, netizen netizen di baik itu di thread maupun di X ataupun di sosial-sosial media lainnya ya, yang akhirnya memunculkan tokoh-tokoh nasional, bisa dibilang tokoh nasional ya, pejabat-pejabat publik yang ternyata mereka berani untuk menghadapi secara langsung para demonstran. Salah satunya adalah seorang gubernur wanita, gubernur Maluku Utara, yaitu Shirley Choanda ya sobat, kayak dia berhasil sekali untuk menunjukkan kalau tidak ada rasa takut. Dan sebenarnya para demonstrans ini adalah mereka-mereka yang justru punya andil besar dalam fungsi pengawasan untuk setiap program-program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal itu, pada saat itu ini masih dalam rangkaian aksi demonstrasi bulan Agustus ya, tahun 2025 kemarin, yang menimbulkan memang banyak, apa istilahnya sobat, pecah di mana-mana ya, memang pecah di mana-mana. Kemudian juga ada beberapa aset yang memang rusak setelah aksi demonstrasi tersebut, tapi di Maluku Utara berhasil ditemui langsung oleh gubernurnya, oleh Shirley Choanda, dan langsung menjawab dari tuntutan yang ada gitu. Kira-kira mana yang bisa ditindaklanjuti, mana yang harus membutuhkan persetujuan dari pusat. Dia bisa memberikan penjelasan terkait dengan hal itu. Tapi untuk hal ini yang kemarin dilakukan, tujuan langsungnya kan untuk bisa bertatap muka dengan Prabowo Subianto dan juga jajarannya ya sebenarnya. Tapi ternyata susah banget. Dan bahkan di sosial media ini banyak banget yang repost postingan dari Prabowo Subianto dan Partai Gerindra beberapa tahun lalu, yang pada saat itu mereka masih belum menjadi ini ya, masih belum menjadi presiden, dan Gerindra juga masih belum menjadi partai dominan pada saat itu. Bentar, Alifa sambil cek, karena ada beberapa yang Alifa save juga tweetnya. Nah, salah satunya dari Partai Gerindra, di postnya tanggal 13 April tahun 2015. Kalau kata Gerindra pada saat itu ya, 13 April 2015, jangan seperti saat ini. Rupiah belum stabil, sudah diteruskan dengan kenaikan BBM, disusul dengan gas, kemudian tarif dasar listrik. Ini tahun 2015 dari Partai Gerindra, postingannya di X, bisa langsung dicek juga Sobat K, masih ada dan banyak banget yang repost lagi beberapa hari kemarin, khususnya pada saat aksi demonstrasi. Kemudian yang kedua adalah dari Prabowo Subianto, dia ngepost ini di tahun 2013, Mas Talifa, tepatnya di bulan Februari tanggal 20, Prabowo menyampaikan, kalau mereka tidak mau turun, saya akan menjadi orang yang memimpin demo agar mereka turun dan diadili. Itu yang disampaikan oleh Prabowo Subianto pada tahun 2013 lalu. Tapi sekarang ketika ada yang benar-benar ingin bertemu beliau, ternyata entah apakah ini sebuah bentuk dari rasa takut atau sebuah bentuk dari sebuah, apa sih kalau menurut kamu Sobat? Kenapa kok seperti ini sekarang ini? Bisa disampaikan pendapatnya ya di 0811-378-1029. Terima kasih update-nya Sobat Haki, dan sudah mengirimkan lagu favoritnya juga dari Ati CB, judulnya Terapung. Sementara Alifa cek dulu ya, Terapung ada, dan Alifa cek tahunnya. Kayaknya ini maksudnya backtrack ya, soalnya ini penyanyi-penyanyi tahun 89 puluhan, ntar tahun, karena kebetulan sebentar lagi, ya betul, tahun 1997. Langsung Alifa tata ya Sobat, akan kita dengarkan setelah ini. Terima kasih update pendapatnya Sobat Haki, dan besok nampaknya kita akan bahas ini juga lebih banyak ya di K-Perspektif. Kemudian juga ada Sobat Krisno, selamat sore Sobat Krisno. Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk Sobat Krisno dan keluarga. Bisa dikirimkan juga lagu favoritnya Sobat Krisno melalui WhatsApp kita ya di 0811-378-1029, sambil kita nikmati single favorit dari Sobat Haki berikut ini dalam Backtrack.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Danis pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengungkap kondisi kesehatan anak Indonesia menunjukkan peningkatan. Namun kemajuan tersebut dinilai belum terlalu signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ketua Umum IDAI, Piprim Basarah Yanuarso mengatakan angka kematian bayi dan balita di Indonesia masih tergolong tinggi. Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi tantangan besar berupa penyakit infeksi yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Kasus difteri, pertusis, polio, dan campak kembali muncul di sejumlah daerah akibat menurunnya cakupan imunisasi dan masih adanya keraguan sebagian orang tua terhadap vaksinasi. Padahal peningkatan cakupan imunisasi dinilai mampu menekan angka kejadian penyakit-penyakit tersebut. Selain penyakit infeksi, IDAI juga menyoroti tantangan penyakit tidak menular yang masih dihadapi anak Indonesia. Masalah stunting, gizi kurang, dan gizi buruk masih menjadi pekerjaan rumah besar dengan penurunan angka stunting yang belum sepenuhnya sesuai target nasional.
1: Kesehatan anak Indonesia tentu saja dibanding dahulu ya, sudah ada juga peningkatan, walaupun memang belum signifikan apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Ya, misalkan angka kematian bayi masih tinggi, angka kematian balita ya. Jadi kita masih menghadapi penyakit infeksi, munculnya lagi berbagai penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Ya, seperti difteri, pertusis, bahkan polio, ya, campak, ya, ini bermunculan kembali karena cakupan imunisasi yang sangat rendah, karena juga akibat banyak orang tua yang galau terhadap imunisasi.
0: Menjelang masa libur panjang sekolah, pemirsa, membawa angin segar bagi sektor pariwisata ibu kota. Ada dua destinasi wisata legendaris Jakarta, yakni Taman Margasatwa Ragunan dan juga Taman Mini Indonesia Indah yang dipadati pengunjung di akhir pekan ini. Warga mengular di pintu-pintu masuk Taman Margasatwa Ragunan sejak pagi sampai dengan Minggu siang. Mayoritas pengunjung dinominasi keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk mengisi waktu libur. Murahnya harga tiket masuk dan suasana kota atau hutan kota yang asri dinilai menjadi alasan utama mengapa Ragunan tetap menjadi pilihan nomor satu bagi warga Jabodetabek maupun wisatawan luar daerah. Pusat primata Schmutzers, kandang gajah Sumatera, dan juga wahana kolam penangkaran budaya menjadi titik paling padat yang disukai oleh anak-anak. Selain menawarkan biaya rekreasi yang sangat ramah di kantong, Ragunan tetap menjadi primadona karena menyajikan edukasi fauna langsung di tengah ruang terbuka hijau yang asri. Sementara itu, atmosfer yang berbeda namun tidak kalah ramai terlihat di Taman Mini Indonesia Indah. Pasca revitalisasi besar-besaran, TMII kini tampil memikat dengan konsep yang lebih ramah pejalan kaki dan bebas emisi karbon. Ribuan pengunjung pun tampak memanfaatkan fasilitas sepeda sewaan dan kereta listrik gratis untuk menjelajahi area miniatur Kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, anjungan-anjungan daerah seperti anjungan Sumatera Barat, Bali, dan Yogyakarta juga banyak diserbu oleh wisatawan berkat digelarnya berbagai festival kuliner tradisional serta pertunjukan seni tari dadakan yang interaktif. Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena program Newsline kami lanjutkan kembali untuk Anda.
2: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
3: Selamat sore untuk Sobat Farel. Ini tadi WhatsApp ingin diputarkan lagunya Ribuan Memori dari Lomba Sihir ya. Dan juga ingin diputarkan lagunya About You dari D1975. Sudah Alifah siapkan semua. Ditunggu dulu, karena kalau udah hari Minggu everyday, nggak sah ya kalau kita tuh nggak update film-film yang saat ini tayang di bioskop-bioskop kesayangan kita di Kabupaten Jember. Alifa akan update ya untuk film-film yang sekarang lagi tayang di bioskop. Seperti biasa, kita mulai dari bioskop paling ujung ya, dari CGV, ada Gintama. Yoshiwara in Flames, dia animasi action Sobat K masih tayang. Kemudian juga Scary Movie 6 masih tayang juga, horror komedi nih ya. Wah, ini udah seri ke-6. Bisa kamu cek ya di CGV. Kemudian Colony, ini film zombie Sobat K dari Korea Selatan, seperti biasa masih tayang juga. Backrooms, horror sci-fi masih tayang. Disclosure Day tayang juga. Sekawan Limo Kedua, Gunung Kelawi juga masih tayang. Warkop DKI, Viralin Dong juga masih tayang. Seperti biasa ya, kalau Warkop DKI mah gak jauh-jauh dari komedi, cuman yang ini ada horornya Sobat K. Garuda di Dadaku, Children of Heaven. Oh, Children of Heaven udah lewat ya jam tayangnya tadi jam 1 siang. Tapi kalau untuk geser ya, kita ke bioskop berikutnya, kira-kira masih tayang atau enggak, kita bergeser ke Transmart ya Sobat K. Ini masih tayang juga Colony, Disclosure Day, Dosa, Penebusan atau Pengampunan. Kemudian Sekawan Limo, Dua Gunung Kelawih, Warkop DKI, Viralin Dong masih tayang juga di 21 Transmart Jember. Kemudian kita geser lagi ke semakin ke arah Jalan Sultan Agung ya. Masih ini sih, ini masih Gajah Mada sih. Ini ada Kota Cinema Mall, Sobat K. Masih tayang Scary Movie 6, Backrooms, Disclosure Day, Dosa, Penebusan atau Pengampunan, Sekawan 52 Gunung Kelawih, Warkop DKI, Viralin Dong, Garuda di Dadaku. Oh wait, Garuda di Dadaku udah lewat ya jam tayangnya ya Sobat K. Udah, itu aja dari Kota Cinema Mall. Kemudian kita geser lagi ke bioskop di mall sebelahnya Kota Cinema Mall, yaitu di Cinepolis Lippo Plaza Jember. Ada Scary Movie 6, Colony, Backrooms, Disclosure Day. Kemudian ada Sekawan 52, Gunung Kelawi. Ada Warkop DKI, Viralin Dong. Ada Garuda di Dadaku, ada Children of Heaven. Dah, itu aja. Tumbal proyek ada, tapi udah lewat jam tayangnya Sobat K. Kalau kamu pengen dapet linknya juga, informasi selengkapnya bagaimana, kamu bisa langsung chat aja ke WhatsApp K Radio, nanti akan Alifa kirim linknya ya. Dan sekarang waktunya kita dengarkan single favorit dari Sobat Farel, Sobat K, setelah satu single dari Nicky Baker featuring Andi Rianto berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Sobat Farel, sudah Liva putarkan ya lagu favorit kamu dari ribuan, dari Lomba Sihir, judulnya Ribuan Memori, dan juga dari The 1975 About You. Kemudian Sobat Senyum juga tadi lagunya sudah aman ya, udah Liva putarkan dari Rihanna yang judulnya Stay.

0: Kemudian ada Sobat Reto juga yang ingin diputarkan lagunya Last Child, tapi sayangnya Last Child belum masuk ke format band kita ya, belum masuk ke format musisi kita. Jadi Alifa tawarkan Virgon, dan mau yang Serat Cinta untuk Starla sudah Alifa siapkan juga. Kemudian tadi ada Sobat Anantari yang tanya, tadi kan ada satu single kemenangan dari Indonesian Idol ya. Tadi Alifa putarkan dari Nicky Baker featuring Andi Rianto, judulnya Sumpah Mati. Kemudian Sobat Anantari ini ingin tahu yang versi Leo Laskard apakah sudah masuk? Masih belum. Kita masih baru punya yang versi Selena dan Nicky aja. Next kalau misalnya udah ada, nanti kita bakalan puterin juga kok Sobat Anantari ya. Mungkin ada lagu lain yang juga pengen Sobat Anantari dengarkan di sore hari yang basah ini. Bisa di 08 11 37 8 10 29. Karena Sobat, di sekitar Jalan Danau Toba ini turun hujan sekarang. Kondisinya juga langitnya gelap Sobat K. Di jam 15.29 di tempat kamu apakah juga sama? Atau mungkin di titik-titik lain sudah turun hujan juga dengan intensitas yang mungkin berbeda-beda? Bisa share juga ya di WhatsApp kita di 08 11 37 8 10 29. Sambil jangan lupa kirimkan juga lagu favorit kamu.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Berbagai Etnik.
1: Klewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, klewang juga digunakan saat Perang Aceh melawan penjajah. Klewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan klewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional klewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: KK Free Day masih menemani kamu ya Sobat K di sore hari yang terpantau hujan deras nih Sobat K di sekitar Jalan Danau Toba. Dan kita dapat kabar juga dari Sobat Ananta Ari, kalau ternyata di area Patrang hujan derasnya tuh udah dari jam 15.20 tadi. Wah, kurang lebih sama dengan kawasan Kiridio Sobat Ananta Ari. Cuma

Cuman ternyata kalau dari Kiredio tadi tuh derasnya bentar terus sempat reda gitu loh sobat. Terus ini ternyata hujan lagi dan deras lagi. Kalau di area Patrang udah deras dari tadi ternyata sobat. Kayak ini juga jadi kewaspadaan tersendiri ya untuk kamu yang akan melintas ke kawasan Jember Kota dan kawasan Patrang. Kalau memang sore hari ini turun hujan ya sobat. Kayak khususnya juga untuk kamu yang dari arah Jalan Gajah Mada, Alifa pengen tahu informasinya. Apakah juga sama, turun hujan juga? Kamu bisa kabarkan update-nya ya, seperti biasa di WhatsApp kita di 0811378129. Dan juga sobat di hari ini ya, sobat K, ini ada sobat. Tadi sobat Reto sudah Alifa putarkan ya lagu favoritnya dari Virgon yang Surat Cinta untuk Starla. Kemudian sobat Anantari juga ingin diputarkan lagunya Why Don't We dari Eight Letters. Wait, yes, ini bandnya Eight Letters kan? Yes, oh salah, bandnya itu Why Don't We. Kemudian judul lagunya Eight Letters sudah Alifa siapkan juga sekaligus untuk menutup K-Free Day bersama Alifa di sore hari ini. Tapi jangan khawatir, selain ini akan dilanjutkan bersama Roshid Romansyah ya, dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Stay tune terus ya sobat, sambil kita nikmati satu single dari Why Don't We berikut ini, khusus untuk sobat Anantari.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: 16 waktu Indonesia Barat, saya Glorinata. Di tengah berlakunya masa genjatan senjata rapuh, Zionis Israel dan Hizbullah masih saling serang. Hizbullah menembakkan jatuh drone Heron Zionis Israel.

Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah telah menembak jatuh drone Heron Zionis Israel di daerah Nahle, Baalbek, Lebanon, di mana drone Zionis itu disebut bernilai 10 juta US dollar yang berperan penting dalam operasi peperangan modern. Hizbullah mengatakan telah menggunakan rudal berkualitas tinggi untuk menghancurkan target tersebut.

0: Pemirsa, aksi unjuk rasa menentang pemerintahan rezim Zionis Israel kembali bergulir. 3 orang demonstran ditahan dalam aksi yang berlangsung Sabtu waktu setempat. Aparat kepolisian menahan sedikitnya 3 orang setelah bentrokan terjadi antara polisi dan juga demonstran di Yerusalem. Para demonstran ini berunjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Para demonstran berpawai melalui kota sambil membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan. Beberapa mengenakan topeng bergambar Netanyahu dan anggota keluarganya serta berlutut di depan barisan polisi. Aksi protes anti pemerintah serupa juga dilaporkan terjadi di kota-kota lainnya di seluruh Israel. Demikian informasi dalam Headline News untuk saat ini. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang dan tetaplah bersama kami.
1: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
2: Selamat sore Sobat K, di jam 4 tentu saja K Friday masih menemani kamu. Dilanjut bareng dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya. Dan ditemani dengan guyuran hujan yang lumayan deras tadi kalau yang ke arah Kebon Sari Sobat. Tapi kalau masuk di daerah Jalan Kalimantan dan lingkar kampus nih udah mulai reda, agak gerimis. Tapi tetap untuk dipakai ya alat pelindung hujannya. Beberapa hari gak turun hujan, jadi pas hari Minggu ya, tanggal 14 Juni ini mulai turun hujan, kayaknya seminggu kemarin ya belum turun hujan. Walaupun turun hujan tuh intensitasnya ringan Sobat K dan gerimis bentar tapi reda lagi gitu. Tapi sore hari ini lumayan agak lama durasinya Sobat, dan hati-hati selalu ya yang ada di perjalanan. Boleh banget untuk kabarkan ya Sobat K kondisi traffic ataupun cuaca di sore hari ini karena nampaknya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Jadi hati-hati selalu Sobat. Dan yang mau diputarkan lagu favoritnya masih boleh banget ya, silahkan kirimkan komposisi lagu-lagu favorit kamu ke WhatsApp K Radio. Terang aja, soalnya Raffiana masih menemani kamu sampai jam 8 malam, jadi silahkan kesempatan kamu masih panjang yang mau diputarkan lagu favoritnya di 0811 378 1029.

Rizky Febian dan Mika Tambayong. Berpisah itu mudah. Baru saja diputarkan ya Sobat K. Masa sih berpisah itu mudah? Pasti galau-galau dikit gak sih Sobat K? Ya walaupun kadar galau orang tuh beda-beda ya, tergantung dari rasa sakit yang diterima. Tapi kalau berpisah dengan mudah itu menurutku gak semudah itu sih Sobat K. Apapun itu ya, entah kamu kehilangan teman yang dulunya pernah deket banget atau sahabat gitu ya, terus sekarang udah lost kontak, atau berpisah dengan pasangan, atau kalau sekarang tuh HTS gitu ya Sobat. Wah pasti itu udah sakit banget. Belum sempat memiliki tapi udah asing duluan. Siapa sih yang gak sakit? Pasti galau lah ya. Seminggu, dua minggu gak selera makan, itu pasti sedih. Ada rasa seperti itu karena udah merasa memiliki gitu ya Sobat. Jadi kalau dibilang berpisah itu mudah, ya menurutku gak mudah sih Sobat. Butuh proses. Ya namanya hidup. Ada manusia, kita ketemu dengan berbagai macam sifatnya, dan itu menjadi suatu pembelajaran sampai kita benar-benar untuk bisa membuat diri kita itu lebih baik gitu Sobat. Karena kalau kita bertemu dengan sifat-sifat orang yang berbeda-beda ya, yang satunya pemarah, yang satunya sabar banget, yang satunya emang pengertian banget, yang satunya kok kayak serigala berbulu domba, wah pasti udah bermacam-macam. Nah itu merupakan salah satu pembelajaran dan suatu hal yang bisa kamu terima. Mungkin aja ada hal-hal yang bikin kamu sakit dan ada juga yang bikin kamu bahagia, tapi dengan pembelajaran yang bisa kamu lalui dulu-dulunya, kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat di kemudian hari Sobat. Apapun itu ya, pasti ada hikmahnya. Mungkin belum ketemu nih untuk saat ini karena masih galau, masih sedih banget gitu. Apa sih hal baik di balik ini? Mungkin masih belum bisa melihat, tapi tenang aja. Satu minggu kemudian atau satu bulan kemudian atau satu tahun atau 5 tahun kemudian baru tahu ternyata setelah dipisahkan dengan orang itu ternyata kamu mendapatkan seseorang yang lebih baik. Dan itu pasti Sobat K, itu sudah sepaket ya, jadi tenang aja. Galau gak apa-apa tapi sewajarnya, yang penting udah bangkit lagi. Nah di sore hari ini no galau-galau ya Sobat K, masih ditemani bersama Raffiana di K Free Day. Jadi biar gak galau silahkan yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya juga boleh banget. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Tadi ada dari Sobat Cahyo Riyadi, ini yang juga bergabung di saluran WhatsApp K Radio yang juga mengabarkan kondisi cuaca di sore hari ini bahwa Kaliwates dan sekitarnya mulai diguyur hujan deras dan angin sedikit kencang, mendungnya juga tebal banget. Terima kasih informasinya ya Sobat Cahyo Riyadi. Untuk kamu yang mau ke arah Kaliwates dan sekitarnya, karena di sana sudah mulai diguyur hujan yang cukup deras dan juga ada sedikit angin ya, lumayan kencang, lebih baik untuk berhati-hati Sobat K, gunakan alat pelindung hujan dan jangan berteduh di bawah pohon ya, atau di bawah baliho, atau di bawah bangunan yang gak kokoh. Bahaya banget kalau disertai dengan angin Sobat, karena khawatir justru nanti ada ranting yang patah atau bangunan yang ambrol gitu ya, apalagi kalau di bawah baliho, itu bahaya banget. Lebih baik untuk menepi dulu di tempat yang aman atau bangunan yang kokoh, itu lebih aman sambil menunggu hujannya sedikit reda. Terima kasih ya informasinya Sobat Cahyo Riyadi. Dan mau diputarkan lagu dari Tato, ini punyanya Lauren ya, dari request Sobat Cahyo Riyadi. Boleh ditunggu untuk lagunya dari Lauren, Tato, nanti akan diputarkan. Begitupun juga ada Sobat Vino ya, Vino Julian, yang request mau diputarkan lagu dari Shabuzi yang The Bar Song of Tipsy. Boleh untuk lagunya ditunggu untuk lagu dari Shabuzi. Nanti diputarkan setelah lagu favorit dari Sobat Cahyo Riyadi ya. Jadi untuk kamu yang mau diputarkan lagu favoritnya di sore-sore hari ini sambil beraktivitas, masih ditunggu ya Sobat K di 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: K-pop. Ada kabar spesial dari Yovie and Nuno. Tahun ini, grup musik yang telah mewarnai industri musik Indonesia selama 25 tahun itu akan menggelar konser bertajuk 25 Tahun Janji Suci pada 13 Juni 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Perayaan perjalanan seperempat abad ini akan semakin istimewa dengan hadirnya penyanyi muda Fajar Nur sebagai bintang tamu. Kolaborasi ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu penggemar. Apalagi setelah penampilan Fajar Nur membawakan lagu Menjaga Hati bersama Yovie Widianto di ajang Indonesian Idol yang sukses mencuri perhatian publik. Tak hanya menghadirkan nostalgia lewat deretan lagu hits, konser ini juga menjadi bukti bahwa Yovie and Nuno terus beregenerasi tanpa kehilangan ciri khas musik romantis yang telah melekat di hati pendengarnya. Siapkan diri untuk bernyanyi bersama dalam satu malam penuh kenangan, cinta, dan cerita hidup melalui lagu-lagu yang telah menjadi soundtrack banyak generasi. Konser 25 Tahun Janji Suci, sebuah perayaan musik yang sayang untuk dilewatkan.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

satu single dari Daniel Caesar dengan Always baru saja diputarkan sobat di sore hari ini. Dan untuk kondisi traffic di sore hari ini mulai padat yang di wilayah lingkar kampus karena sudah mulai ada peningkatan ya. Hari Minggu ini banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas. Karena besoknya udah hari Senin nih sobat Kay, biasanya kalau hari Minggu itu udah persiapan ya untuk hal-hal yang akan dilakukan besok, mungkin di list apapun yang mau dibawa besok pas kerja, atau klien-klien mana aja nih yang mau dihubungi buat besok, atau ada tugas-tugas di hari Senin yang harus segera diselesaikan, atau dulu kalau pas sekolah ya, seragam seperti dasi, topi, sabuk, buat seragam di hari Senin yang mau dipakai itu udah disiapkan di hari Minggunya. Nah, udah mulai disetrika ya, kemudian juga di hanger, dan juga dipakein pewangi. Nah, biar besok tinggal pakai. Begitupun dengan buku-buku, biasanya tuh udah disiapin di malam hari ya, dilihat jadwalnya apa, terus dibawa bukunya, ditaruhkan dimasukkan ke tas, jadi besok tinggal dibawa tasnya biar enggak ketinggalan-ketinggalan gitu. Kalau kamu tim yang mempersiapkan malam hari atau nyiapin bukunya di pagi hari sobat Kay, pas mau berangkat pasti kamu juga punya ya memori-memori kecil seperti itu sobat Kay, waktu kita masih bangku SD, SMP atau SMA, dan ternyata kenangan itu juga masih melekat di kepala kita sobat. Emang kalau mempersiapkan hari Senin emang agak effort ya sobat Kay, karena lumayan habis libur, apalagi yang Sabtu Minggunya libur, jadi kalau nyiapin di hari Senin emang harus agak lebih effort lagi gitu. Makanya orang banyak yang bilang katanya, duh udah ketemu Senin lagi, liburnya tuh kayak nggak kerasa gitu. Kalau udah Minggu malam itu udah bukan libur lagi sih sobat Kay, itu udah siap-siap ya, udah ancang-ancang untuk memasuki di hari Senin. Libur tuh biasanya puncak di hari Sabtu. Nah, baru kerasa tuh biasanya di Jumat malam, di Sabtunya, dan Minggu pertengahan hari. Kalau aku ya, kalau aku sendiri sobat Kay, kalau aku pribadi seperti itu. Jadi kalau udah Minggu malamnya, nah itu udah ngerasain vibe Seninnya, kerasa banget sobat. Kamu pun apakah seperti itu sobat Kay? Apakah juga merasakan hal yang sama? Dan semoga untuk segala aktivitasnya, apapun yang kamu siapkan untuk esok, semoga diberi kemudahan ya sobat Kay. Yang lagi sekolah, yang lagi kerja, atau yang lagi kuliah, begitupun dengan ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga itu juga sibuk banget setiap harinya, mikirin menu, apalagi yang

Purna, boleh Kak ya. Ditunggu, saat lagi akan diputarkan lagu dari Andra and the Backbone yang sempurna. Ini enak banget ditengerin pas sore-sore Sobat K, dan cocok banget untuk menemani teman berkendara atau yang lagi olahraga ya di sore hari ini, atau sekedar nyantai. Enak banget emang lagu dari Andra and the Backbone, kayak timeless gitu ya dan versatile. Nah, ini dia lagu favorit dari Sobat Febri, Andra and the Backbone, sempurna.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Penggunaan gadget, kemudian juga tablet, akhir-akhir ini memang intensitasnya semakin tinggi ya Sobat K. Karena kita juga tidak bisa untuk menghindari hal itu, karena untuk urusan komunikasi, kemudian juga untuk kerjaan, bahkan pendidikan, sekarang pun membutuhkan handphone ya Sobat, dan internet gawai atau smartphone saat ini memang sangat dibutuhkan, dan itu juga sebagai fasilitas yang penting untuk saat ini masuk ke primer ya Sobat K. Dulu mah masih menjadi barang mewah, tapi sekarang sepertinya orang-orang gak ada ya yang gak punya smartphone, atau masih ada nih yang belum smartphone. Kayaknya semua udah smartphone ya, dan juga udah dilengkapi dengan internet yang cepat, tinggal klik udah langsung tersedia apa yang kamu cari, yang lagi bingung, mungkin mencari hal untuk kamu tanyakan, pasti kamu chat lewat Google, atau yang sekarang pakai AI, pakai chat GPT, itu lebih mudah Sobat K. Nah untuk yang umur-umur udah dewasa ya, atau yang sudah sadar, kita pasti bisa untuk mengontrol penggunaan gawai atau screen time ini Sobat. Tapi berbeda dengan balita atau anak-anak yang masih belum sadar, bahkan bayi. Ini ya Sobat, kita yang seringkali melihat fenomena untuk anak-anak yang masih bayi atau balita tuh kadang kan rewel gitu, gak suka untuk melakukan aktivitasnya kalau gak lihat screen time dulu atau gak lihat handphone dulu. Misalnya, dia gak mau makan nih kalau gak nonton film kartun kesayangannya di handphone, atau gak suka untuk melakukan sesuatu, males, bahkan tantrum kalau gak di setel TV-nya. Karena TV ini juga termasuk screen time ya Sobat K. Kalau terlampau lama, dan ini juga bikin candu ke anak-anak. Nah ini yang menjadi salah satu perhatian serius akhir-akhir ini Sobat K. Karena dampaknya ini luar biasa dan juga bisa berpengaruh pada anak itu sendiri. Nah, karena penggunaan screen time yang berlebihan pada anak-anak atau bahkan di balita ini ya, yang paling penting, ternyata bisa memicu speech delay Sobat K. Sehingga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan bahwa orang tua agar tidak memberikan paparan layar atau screen time kepada anak berusia di bawah 2 tahun. Nah, langkah ini dinilai penting untuk mencegah gangguan tumbuh kembang yang semakin banyak ditemukan pada anak usia dini. Hal itu disampaikan oleh Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, anak usia di bawah 2 tahun seharusnya tidak terpapar layar sama sekali atau menerapkan prinsip zero screen time. Sehingga pihaknya mengimbau agar anak di bawah 2 tahun harus zero screen time. Menurutnya, penggunaan gawai sejak usia dini dapat berdampak pada berbagai aspek perkembangan anak. Jadi tidak hanya mengurangi aktivitas fisik, tetapi paparan layar berlebihan ternyata juga berpotensi untuk menghambat kemampuan komunikasi, bahasa, serta interaksi sosial. Sehingga IDAI menilai tren penggunaan gawai pada anak usia dini menjadi salah satu tantangan serius dalam upaya menjaga kualitas tumbuh kembang anak. Kondisi ini disebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus gangguan perkembangan yang ditemukan pada anak-anak. Karena selain penyakit metabolik, ternyata ada juga gangguan perkembangan seperti keterlambatan bicara atau speech delay hingga virtual autism. Pipri mengungkapkan bahwa banyak orang tua yang menjadikan gawai ini sebagai alat untuk menenangkan anak saat beraktivitas, sehingga kebiasaan tersebut membuat anak semakin bergantung pada perangkat elektronik dan berisiko mengalami gangguan perkembangan dalam jangka panjang. Selain gangguan perkembangan, IDAI ternyata juga menyoroti meningkatnya kasus penyakit akibat perubahan gaya hidup atau new lifestyle disease pada anak. Beberapa diantaranya adalah obesitas, hipertensi, hingga diabetes melitus tipe 2 yang kini mulai ditemukan pada usia yang lebih muda. Menurut Biprim, tingginya konsumsi makanan tidak sehat dan rendahnya aktivitas fisik akibat terlalu lama berada di depan layar ini menjadi faktor yang memperbesar risiko berbagai penyakit tersebut. Karena itu, IDAI mengajak orang tua untuk menerapkan penggunaan gawai yang bijak sesuai dengan usia anak, kemudian memperbanyak aktivitas fisik, serta mendorong interaksi langsung dengan keluarga dan lingkungan sekitar agar tumbuh kembang anak ini langsung optimal. Penerapan pola asuh yang sehat dan pembatasan screen time sejak dini dinilai menjadi langkah penting untuk membentuk generasi yang lebih sehat, aktif, dan memiliki kemampuan sosial yang baik. Jadi screen time ini gak hanya gawai aja ya Sobat K, gak hanya handphone. Screen time itu bisa laptop, bisa tab, kemudian juga TV, komputer, dan termasuk handphone. Jadi ini kalau bisa hindarkan pada anak yang berusia di bawah 2 tahun. Kalau bisa zero screen time, jangan dikenalkan sama sekali Sobat K. Kenalkan saat usia mereka emang sudah sadar gitu ya, udah tahu kalau penggunaan dari barang-barang elektronik tersebut ada fungsi lain. Jadi mereka bisa mengontrol dan memilih saat mereka menggunakan handphone ya, karena ada kebutuhan. Jadi kalau anak-anak yang masih di bawah 2 tahun ini kan masih belum sadar ya Sobat, dan itu yang akhirnya bikin kecanduan, ketergantungan, dan akhirnya tantrum kalau gak dikasih. Dan itu akan mempengaruhi kegiatan fisik mereka, jadi malas untuk berinteraksi, bahkan udah malas gerak gitu ya. Jadi itu bisa mempengaruhi kesehatan mereka Sobat. Dan yang paling efektif Sobat K, termasuk saat anak-anak di usia itu ya, bahkan sampai SD pun, kita sepertinya udah mulai kehilangan budaya ini Sobat K, yaitu membacakan dongeng pada anak sebelum tidur. Gak usah lama-lama, mungkin beberapa menit aja gitu ya, 10 atau 15 menit sebelum anak tidur. Nah orang tua ini bisa untuk membacakan dongeng. Ini pun juga sebagai salah satu cara ya, agar anak ini yang udah kecanduan nih Sobat K, mungkin yang anaknya udah gak bisa lepas banget dari screen time, nah coba caranya dengan kasih jadwal sebelum tidur, benar-benar gak boleh pegang HP, dan coba kamu ajak interaksi. Salah satunya dengan membaca dongeng itu Sobat, dongeng sebelum tidur. Karena dongeng itu juga bikin anak bisa berimajinasi, kemudian juga di dalam dongeng pasti ada amanat ya, kemudian nilai-nilai yang baik di suatu cerita tersebut tanpa merasa kamu menggurui. Jadi anak bisa lebih menerima dengan kamu membacakan cerita dan bisa mengambil hikmah atau nilai-nilai dalam cerita itu tanpa kesannya itu kayak menggurui atau seperti memaksa dan lain sebagainya. Karena kalau membaca buku dongeng itu kan banyak sekali ya sebenarnya kandungan dalam cerita itu seperti apa. Nah, anak bisa memproses dari itu. Dan itu juga sebagai salah satu interaksi anak dengan orang tua, yaitu membacakan dongeng sebelum tidur. Ya, 5-10 menit itu udah cukup Sobat. Dan ternyata itu efektif banget untuk bisa menguatkan interaksi anak dan juga orang tua.

0: rasanya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hey Radio,

K-Radio. Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Sedikit Gitaf masih ada cahaya featuring dengan Hindia di minggu malam ini masih di Carefree Day. Baru aja diputarkan ya sobat, dan nampaknya udah menjelang jam 6 sore juga sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas di malam hari ini sobat. Hati-hati selalu ya yang lagi agenda malam hari mau keluar, karena cuacanya sepertinya masih cukup mendung nih sobat Kay, siap-siap aja untuk dibawa alat pelindung hujannya. Tentunya masih di Carefree Day ya bareng dengan Raviana sampai jam 8 malam. Jadi masih boleh banget untuk kamu yang masih mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, masih ada sekitar 2 jam kebersamaan kita. Silahkan kirimkan aja untuk menemani segala aktivitas kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Di malam hari ini juga ada Sobat Fergie yang bergabung di saluran WhatsApp Keredio yang mau diputarkan lagu dari Hindia yang Everything You Are. Boleh banget ditunggu ya lagunya dari Hindia. Sepertinya lagu Hindia ini memang menjadi top hits di Keredio Sobat Ke. Banyak di request oleh Sobat Ke juga, dan lagu-lagunya emang ngena gitu kalau kamu sering dengerin Hindia ya. Itu lirik-liriknya itu kayak relate gitu untuk kita yang udah dewasa. Banyak sekali Hindia itu mengangkat norma-norma, kemudian juga dari kehidupan sosial. Bahkan banyak sekali kita temui juga pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Nah, Hindia itu mengambil dari nilai-nilai itu Sobat Kei, sehingga banyak sekali yang akhirnya suka. Jadi top hits juga di Keredio, bahkan lagunya yang featuring dengan Dipa Barus yang Nafas ya, itu masih bertengger di chart Keredio Sobat. Tuh lumayan lama, tapi masih benar-benar banyak yang suka Sobat Kei. Termasuk lagu dari Hindia yang Everything You Are. Ini lagu favorit dari Sobat Fergie.

Kembali di 102,9 bareng Raviana masih di malam hari ini sobat. Kayak gimana nih, apakah ada agenda di minggu malam? Karena nampaknya masih cukup ramai ya, karena biasanya tuh kalau minggu udah waktunya masyarakat yang lagi menikmati liburan keluar kota atau lagi pulang kampung tuh udah pada balik di hari minggunya. Jadi lumayan agak ramai biasanya di jalur provinsi ya, apalagi kalau udah di daerah Mangli, kemudian mau ke Rambi Puji, daerah menuju ke Lumajang, maupun yang mau ke Banyuwangi, Gumitir tuh pasti agak ramai sobat. Jadi hati-hati selalu ya. Boleh banget untuk kabarkan bagaimana kondisi traffic dan cuaca di malam hari ini. Karena tadi sempat gerimis ya bentar sobat, kayak di habis maghrib gitu. Habis maghrib tadi lumayan agak gerimis, tapi reda lagi sobat. Sepertinya memang seharian ini hujan, terus berhenti lagi, terus hujan gitu ya. Apakah di tempat kamu juga sama, Sobat K? Boleh untuk kabarkan di 0811-378-1029. Dan yang bergabung di saluran WhatsApp ini ada Sobat Cindy yang mau diputarkan lagu dari Lani ya, yang Less Forever. Boleh ditunggu untuk lagunya, saat lagi akan diputarkan lagu dari Lani, Less Forever. Ini lagu favorit dari Sobat Cindy.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: K Radio, hit music, hot news.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang

Satu single dari Maroon 5, Misery, baru saja diputarkan di malam hari ini. Dan kita akan geser ke informasi selanjutnya ya, Sobat KI. Di mana sebanyak 4.000 calon murid baru jenjang SMA atau SMK di Jawa Timur tidak mendapatkan PIN Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026. Berdasarkan rekap data teknologi informasi dan komunikasi pendidikan Dinas Pendidikan Jatim, bahwa total 316.000 calon murid yang mengajukan PIN, sebanyak 296 siswa berhasil mendapatkan PIN setelah melalui proses verifikasi dan validasi data. Sementara itu terdapat 4.000 calon murid tidak mendapatkan PIN sehingga tahapan tersebut ditutup. Dari Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Jatim menyatakan tidak ada perpanjangan waktu untuk pengambilan PIN SPMB 2026, sehingga calon murid yang tidak mendapatkan PIN tidak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Meski demikian, ia meminta untuk calon murid yang belum berhasil mendapatkan PIN dalam SPMB 2026 tetap melanjutkan pendidikan dan tidak berkecil hati. Aris juga menjelaskan, selama proses pengambilan PIN, posko PMB Dinas Pendidikan Jatim menemukan berbagai kendala di lapangan. Di antaranya adalah calon murid mengalami kesulitan saat login karena lupa tanggal terbit KK. Dan sekolah SMP

MTS masih belum menginput nilai rapor murid hingga banyak murid yang belum melakukan verifikasi nilai rapor secara mandiri. Selain itu, terdapat juga murid yang meminta pembatalan verifikasi karena ditemukan kesalahan nilai setelah diverifikasi. Sehingga kesalahan ini memilih kondisi KK dan surat keterangan domisili atau SKD. Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, Dindik Jatim juga memfasilitasi simulasi pendaftaran bagi calon murid baru. Dari total 316.000 calon murid yang mengajukan PIN, sebanyak 146.500 siswa mengikuti simulasi pendaftaran. Sedangkan untuk 169.000 siswa lainnya telah mengambil PIN namun masih belum mengikuti latihan lanjutan. Menurut Aris, simulasi pendaftaran memang tidak bersifat wajib, namun ia menilai tahapan tersebut penting agar calon murid memiliki gambaran proses pendaftaran sebenarnya. Dan sebagai informasi, setelah tahapan jalur domisili tuntas pada SPMB, tahapan kedua akan dibuka untuk jalur mutasi SMA atau SMK, afirmasi SMA dan SMK, kemudian mutasi orang tua dan prestasi hasil lomba pada 17 hingga 18 Juni. Sedangkan jalur nilai prestasi akademik SMA berlangsung pada 24 hingga 25 Juni 2026 dan jalur nilai prestasi akademik SMK dibuka pada 30 Juni dan 1 Juli 2026.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single backtrack dari Michael Jackson, You Are Not Alone, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Udah di jam 7 lebih aja ya, ternyata kebersamaan kita udah hampir di jam 8, udah gak sampai 1 jam. Jadi yang mau diputarkan lagu favoritnya mungkin yang sambil nyetir atau lagi rebahan aja di kamar, beristirahat, atau yang lagi nyiapin buat besok di hari Senin, boleh banget ya, masih ada waktunya yang mau diputarkan lagu favoritnya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Nah, sambil menunggu juga Sobat K dari kamu ya yang mau berbagi informasi atau yang mau membagikan lagu-lagu favoritnya, kita akan membahas satu tren nih Sobat K. Satu tren yang ternyata tren ini sangat bermanfaat untuk kita, apalagi yang setiap harinya itu lagi capek gitu ya, stres, setiap hari kerja, jadi emang butuh untuk yang namanya olahraga. Yang setiap harinya selalu berjibaku dengan kemacetan, polusi, dan waktu tempuh yang panjang, ini menjadi bagian dari keseharian sehari-hari ya Sobat K, bahkan aktivitas kita sehari-hari. Jadi gak heran jika belakangan konsep walkable city atau kota ramah pejalan kaki ini semakin banyak diperbincangkan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban. Nah, konsep ini mengedepankan lingkungan yang memungkinkan warga berjalan kaki dengan nyaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari belanja, bekerja, hingga bersantai. Dan menariknya, manfaatnya ini bukan hanya soal kemudahan mobilitas aja, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan dan kebahagiaan. Mengutip dari Psikologi Today bahwa sejumlah penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang walkable dapat mendorong masyarakat lebih aktif bergerak. Aktivitas fisik sederhana seperti berjalan kaki secara rutin diketahui mampu untuk menurunkan risiko penyakit jantung, obesitas, diabetes, hingga gangguan kesehatan mental. Dan gak hanya itu aja, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the American Planning Association menemukan bahwa orang yang tinggal di lingkungan dengan tingkat walkability tinggi cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di kawasan sangat bergantung pada kendaraan. Jadi para peneliti ini menemukan bahwa lingkungan yang mudah dijelajahi dengan berjalan kaki membuat masyarakat lebih sering beraktivitas di luar rumah, lebih mudah mengakses fasilitas publik, serta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, manfaat berjalan kaki juga dirasakan oleh kesehatan psikologis, di mana sebuah studi yang terbit di National Library of Medicine meneliti aktivitas berjalan di kawasan hijau yang menemukan bahwa peserta mengalami penurunan tingkat stres dan peningkatan rasa bahagia setelah berjalan kaki di lingkungan yang tenang dan dipenuhi pepohonan. Nah, penelitian lain menunjukkan bahwa berjalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga fungsi kognitif, meningkatkan daya ingat, dan mengurangi risiko depresi terutama pada kelompok usia lanjut. Nah, kondisi ini juga menunjukkan bahwa desain dari lingkungan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika seseorang merasa nyaman berjalan kaki di sekitar tempat tinggalnya, ia tidak hanya lebih aktif secara fisik, tetapi juga lebih terhubung dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Jadi, gak hanya itu aja, salah satu keunggulan kawasan yang ramah pejalan kaki adalah terciptanya ruang untuk berinteraksi secara alami. Berjalan kaki membuat seseorang lebih sering bertemu dengan tetangga, tegur sapa, dan juga menghabiskan waktu di ruang publik. Mengutip juga dari Tomoro City bahwa interaksi sederhana tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya rasa memiliki terhadap lingkungan dan kepercayaan sosial, di mana dua faktor yang selama ini diketahui berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan seseorang. Nah, walkable city ini memang bukan sekedar soal membangun trotoar yang lebih lebar ya, tapi konsep ini merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan manusiawi. Jadi ketika masyarakat lebih banyak berjalan kaki, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga komunitas dan lingkungan secara keseluruhan.

0: Gay History.
1: Pendengar, sejarah hari ini mencatat sebuah tonggak penting dalam perlombaan senjata nuklir dunia. Pada 14 Juni 1967, Republik Rakyat Tiongkok berhasil melakukan uji coba bom hidrogen pertamanya, menjadikan negara keempat di dunia yang memiliki kemampuan senjata termonuklir setelah Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris. Uji coba tersebut dilakukan di kawasan Lopnur, wilayah gurun di barat laut Tiongkok. Bom hidrogen atau bom termonuklir memiliki daya ledak yang jauh lebih besar dibandingkan bom atom biasa, karena memanfaatkan reaksi fusi nuklir, yaitu proses yang sama yang menghasilkan energi di dalam matahari. Keberhasilan ini menjadi pencapaian besar bagi Tiongkok. Hanya dalam waktu sekitar 2,5 tahun setelah melakukan uji coba bom atom pertamanya, pada tahun 1964, negara tersebut telah berhasil mengembangkan teknologi bom hidrogen secara mandiri. Kecepatan pengembangan ini menarik perhatian dunia dan menunjukkan kemajuan pesat kemampuan ilmiah serta teknologi militer Tiongkok saat itu. Di tengah suasana perang dingin, keberhasilan tersebut mengubah peta kekuatan global. Tiongkok semakin diperhitungkan sebagai kekuatan strategis dunia dan memiliki posisi yang lebih kuat dalam percaturan politik internasional. Hingga kini, peristiwa 14 Juni 1967 dikenang sebagai salah satu momen penting dalam sejarah perkembangan teknologi nuklir dunia, sekaligus menjadi pengingat akan besarnya dampak senjata data pemusnah massal terhadap keamanan dan stabilitas global.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: high school kids.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: K Radio, hit music, hot news.
3: K Ethnic. Ritual Maknini adalah ritual tradisional yang dilakukan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam tradisi ini, jenazah leluhur keluarga Toraja akan dibersihkan, digantikan baju dan kainnya. Tradisi unik yang dilakukan setiap 3 tahun sekali ini merupakan ritual yang cukup terkenal di kalangan wisatawan. Dalam prosesnya, jenazah akan diambil dari pemakaman, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jenazah tersebut akan dikenakan pakaian formal, yakni untuk jenazah laki-laki dipakaikan jas dan jenazah wanita dikenakan gaun. Hal ini memiliki tujuan untuk mengingat betapa pentingnya mendoakan anggota keluarga yang sudah meninggal.

0: Your Music. Di jam 19:36 ini Sobat K, ada Sobat Epos Farel ini yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio yang mau diputarkan lagu dari James Arthur yang Falling Like the Star. Boleh ditunggu, saat lagi akan diputarkan ya lagu dari James Arthur. Dan gak kerasa ya Sobat K, udah hampir di penghujung waktu. Tapi sebelum itu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close.

Satu single dari SZA dan Calvin Harris, The Weeknd, baru saja diputarkan ya, sekaligus menjadi lagu terakhir di K Perspektif malam hari ini Sobat K. Untuk kamu yang belum sempat untuk diputarkan lagu-lagu favoritnya, besok di jam... Oh, besok udah K Perspektif ya Sobat K. Kukira masih hari Minggu karena kayak pikiran tuh masih di hari Sabtu aja, padahal besok udah hari Minggu nih.

sobat. Jadi untuk besok hari Senin kita di Key Perspective kembali lagi di jam 6 pagi sampai jam 8 malam ya, dengan berbagai informasi dan juga isu-isu hangat yang nantinya akan kita bahas sobat Key. Nah, sudah hampir di jam 8 malam, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Selamat malam ya sobat Key. Selamat beraktivitas.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: Sukabumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Sound of Knowledge.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: That's it.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kay Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming Kay Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 14 Juni, masyarakat dunia memperingati Hari Donor Darah Sedunia atau World Blood Donor Day. Peringatan ini ditetapkan oleh World Health Organization sebagai bentuk penghargaan kepada para pendonor darah sukarela yang telah membantu menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Selain memberikan apresiasi kepada para pendonor, Hari Donor Darah Sedunia juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketersediaan darah yang aman dan cukup untuk kebutuhan medis. Darah yang didonorkan sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari penanganan korban kecelakaan, operasi besar, hingga pengobatan pasien yang menderita penyakit tertentu. Tanggal 14 Juni dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Karl Landsteiner, seorang ilmuwan asal Austria yang menemukan sistem golongan darah ABO pada awal abad ke-20. Penemuan tersebut menjadi terobosan besar dalam dunia kedokteran karena memungkinkan proses transfusi darah dilakukan dengan lebih aman dan efektif. Atas kontribusinya yang luar biasa bagi ilmu pengetahuan, Landsteiner dianugerahi hadiah Nobel di bidang fisiologi atau kedokteran pada tahun 1930. Hingga kini, temuannya masih menjadi dasar penting dalam praktik transfusi darah di seluruh dunia. Melalui peringatan Hari Donor Sedunia, masyarakat diajak untuk semakin peduli dan berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Satu kantong darah yang didonorkan dapat membantu menyelamatkan hingga beberapa nyawa dan memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan.
2: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sound of Knowledge.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى

قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم.

0: Sound of Knowledge.
1: K Perspektif 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: K Perspektif pagi hari ini kembali menemani kamu ya sobat K di jam 6.02. Dan tadi di sepanjang jalan ini kan Alifa lewat satu SPBU ya. Ini antriannya udah panjang banget. Tapi jujur Alifa gak kelihatan itu SPBU antrian untuk Pertalite atau Pertamax sobat K. Cuman kalau feeling Alifa sih Pertalite ya. Karena ya seperti kita ketahui Pertalite adalah salah satu salah satu bahan bakar minyak bersubsidi yang dia masih bisa terjangkau oleh kebanyakan masyarakat saat ini karena jujur harga BBM non subsidinya naik tajam sobat K. Dan mudah-mudahan kedepannya ini akan ada kabar lagi terkait dengan kenaikan harga ini ya sobat K, karena mulai banyak konflik dari nelayan, juga banyak yang merasa kesulitan untuk ngurusin barcode nih juga untuk solar subsidinya mereka. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Apalagi beberapa waktu lalu terjadi aksi demonstrasi dan menghasilkan banyak kabar. Nanti kita akan bahas ya di K Perspektif selengkapnya. Tentu saja bersama Alifa hari ini akan menemani kamu sampai jam 12 siang. Dan di pagi hari ini sobat K, yuk kabarin yuk kamu udah sampai mana perjalanannya. Kemudian juga kira-kira hari ini mau berkegiatan apa aja tanggal 15 Juni. Bisa kamu berkabar di WhatsApp di 08 11 378 1029.
3: K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: UK Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Ada satu kabar menarik yang hadir setelah terjadinya aksi demonstrasi beberapa waktu lalu ya. Kabar ini hadir dari Presiden Prabowo Subianto yang memanggil sejumlah anggota kabinet dari Kabinet Merah Putih ke rumahnya di Kertanegara, Jakarta pada hari Minggu malam kemarin, Sobat K. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Ruslani. Kemudian ada Menteri SDM Bahlila Hadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Kemudian Kepala Pengaturan BUMN Doni Oskaria. Mensetnek juga hadir, Prasetyo Hadi. Kemudian Sekretaris Kabinet tentu saja siapa lagi kalau bukan Teddy Indrawijaya. Dalam unggahan di Instagram Sekretariat Kabinet, Sobat K, mereka tampak duduk satu meja di meja berbentuk bundar. Prabowo duduk di bagian tengah menghadap ke arah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam pertemuan. Dalam pertemuan ini, Sobat, Prabowo menerima laporan dari Rosan terkait dengan kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa dan Asia. Kemudian juga Seskap tadi menyebut laporan ini menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, Sobat K. Selain itu, Teddy juga menyebut Prabowo memerintahkan Rosan agar data positif ini disampaikan kepada publik secara terbuka pada hari ini, tanggal 15 Juni di Istana Merdeka. Dia mengatakan, Sobat K, hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta bagi masyarakat. Good morning, 102.9
0: Radio. Sound of Knowledge.
1: Tinggal Alif apa yang tahu aja pendapat kamu, Sobat K. Kenapa harus ditekankan kalau ini bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta bagi masyarakat? Apakah maksudnya informasi yang lain juga banyak yang tidak utuh dan tidak berbasis fakta? Alif apa yang tahu pendapat kamu di WhatsApp ya, di 08 11 378 10 29. Apalagi pada saat aksi demonstrasi kemarin, gak ada satupun TV nasional yang nayangin kecuali Kompas TV live. Sementara TV-TV lain, nope. Kalau menurut kamu gimana terkait dengan hal itu? Berpendapat juga ya pagi hari ini ya, Sobat. Sekaligus juga sampaikan bagaimana kondisi dan update lalu lintas kamu pagi hari ini di 08 11 378 10 29.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Q-Time dulu ah.
4: Q-Time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-Time? Kulit juga.
4: Q-Time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-Time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Q juga butuh Q-Time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
9: Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
11: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Pagi ini cerah banget ya Sobat K, tapi tanpa melewati agenda kita nanti akan seperti biasa setiap hari Senin kita akan telepon BMKG ya untuk update informasi perakiran cuaca terbaru hari ini dan juga seminggu ke depan. Jadi untuk kamu yang mungkin punya kegiatan tersendiri dalam seminggu ke depan, karena ini masih bulan besar gak sih Sobat? Oh udah terakhir ya? Besok udah tanggal merah loh. Gak sadar. Besok itu udah satu Muharram Sobat Kia, udah tahun baru Islam ya. Atau kalau kalender Jawa besok itu udah satu Suro. Jadi harap untuk hati-hati dan waspada. Dan juga ngapain hati-hati dan waspada? Oh ya karena liburan. Karena masa liburan. Dan juga Sobat K, ketika malam 1 Muharram, biasanya nanti malam ya berarti, itu udah mulai ada pawai-pawai gitu loh, pawai-pawai obor biasanya Sobat. Jadi di jalan-jalan tertentu biasanya akan ada terjadi kepadatan atau kemacetan tersendiri. Atau mungkin sekarang ada yang sudah lagi persiapan untuk pawai obornya. Bisa share juga di WhatsApp ya di 0811 378 1029. Waduh, berarti hari ini hari kecepit dong nih ya, di hari Senin. Tapi tetap harus semangat, tetap harus produktif ya Sobat K, dan tentu saja nanti kita akan update seperti yang tadi Alifa bilang, kita akan update perakiraan cuaca terbaru. Cuman biasanya kalau misalnya udah habis suronya itu udah habis juga nih orang, bukan habis suronya, habis bulan besarnya, itu udah gak banyak tuh orang-orang yang menjalankan event. Tapi tetap ya, kalau misal kamu ada acara dalam seminggu ke depan, bisa kamu share hari apanya, kemudian di lokasi mana, biar nanti kita bisa tanyakan detailnya. Mungkin ada yang berencana mau tanam di sawah Sobat Ki, atau mau panen, bisa share juga jadwalnya. Dan jadi nanti kita bisa tanyakan langsung ya ke pihak BMKG, kira-kira di tanggal tersebut apakah ada potensi perakiraan cuaca yang harus diwaspadai. Seperti biasa di WhatsApp kita di 0811 378 1029. Dan juga Sobat Ki, seperti biasa juga, setiap hari Senin jam 9 pagi nanti kita akan update juga informasi terbaru dari Spektrum Radio Jatim, di mana memang ini akan bahas isu-isu menarik ya Sobat King. Untuk hari ini akan berkaitan dengan, wait, Alifa Search, tentang sekolah ya. Kira-kira gimana? Kira-kira bagaimana pembicaraan yang akan nanti diangkat, tematiknya tentang apa? Stay tune terus di jam 9 pagi kita akan tayang serentak di seluruh radio Persatuan Siaran Swasta Radio Nasional Indonesia. Sobat K, jadi kamu stay tune aja dan kita akan update-update informasi terbaru di hari ini. Selain itu juga Sobat, ini sudah masuk update informasi dari Sobat Diana ya. Alifa juga masih tunggu informasi dari kamu ya Sobat K pagi hari ini, khususnya coba kabarin Alifa informasi yang ada di SPBU Sobat K, apakah sudah mulai terlihat ada penumpukan kendaraan untuk BBM bersubsidi ya? Karena kemarin Alifa lihat juga di tadi, bahkan bukan kemarin ya, tadi ini Alifa lewat di salah satu SPBU dan kelihatan kalau di sana itu emang kondisinya itu cukup terlihat apa ya Sobat K, agak panjang antriannya pada intinya. Tadi pagi jam 6 kurang loh ya Alifa OTW dari rumah ke kantor, ini berarti sekitar jam 5.50-an gitulah Sobat. Itu udah panjang banget antrian Pertalite-nya. Nah kalau di SPBU-SPBU lain, coba gimana kondisinya, bisa kamu share ya di 0811 378 1029. Dan untuk informasi dari Sobat Diana, sebentar Alifa cek audio kita dulu dan kita akan coba dengarkan ya informasi dari Sobat Diana Fauziah berikut ini. Wah, ini pagi hari ini Sobat Diana kasih video POV dari perjalanannya Sobat Diana ya. Nampaknya ini dari Pasar Sabtuan ya Sobat Diana ya. Terlihat cukup traffic light-nya. Di antrian traffic light-nya cukup cukup panjang juga, dan untuk kondisi jalanannya juga masih ramai lancar. Terima kasih banyak update-nya pagi hari ini Sobat Diana. Sekaligus juga ada informasi selengkapnya nih, udah kirim voice note juga. Kita simak informasi dari Sobat Diana ya berikut ini Sobat Kay.
2: Pagi Kak, lama banget nih gak share ya, gak share info. Dan kebetulan hari ini katanya tadi Harpitnas ya, ini baru antar anak-anak. Itu saya share video progres pembangunan pagar rumah sakit paru daerah Sabtuan ya Kak, dengan...
1: Oh iya, Riva baru ngeh, di situ juga sedang pembangunan proses rumah sakit paru ya di sana di kawasan Sabtuan, dan ya upgrade update-nya kita sudah lihat, tapi ternyata masih banyak juga PKL yang di situ. Cuman apakah nanti akan mereka stay di situ atau mungkin sudah ada ininya? Waktu itu kabarnya sih Alifa dengar ya Sobat Diana ya, itu sudah ada. Udah ada yang nawarin lapaknya gitu loh di beberapa orang. Cuman ya ini masih informasi simpang siur ya, masih belum ada sumber yang jelas. Cuman entah ntar bakalan bagaimana untuk rencana penataan di depannya rumah sakit paru kawasan Sabtuan ini Sobat K. Karena kalau kita lihat dari dalam bangunannya udah berdiri ya, udah tegak berdiri. Cuman mungkin sekarang sedang pengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi atau sertifikasi ya. Tinggal kita nantikan aja untuk update pagernya ini. Kita masih dapat voice note lagi dari Sobat Diana. Untuk kamu juga Sobat yang lagi di jalan, silakan kamu berkabar, bisa banget di perjalanan kamu pagi hari ini udah sampai mana, kondisinya gimana, POV dari mana, bisa sampaikan di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29. Sudah masuk update informasi Sobat Diana, kita simak selengkapnya ya kelanjutannya berikut ini.
2: Sorry Kak ya, terputus itu tadi infonya. Pedagang kayaknya masih banyak yang kayaknya malah belum pindah semua tuh. Jadi mungkin alot deh itu nanti karena sudah terbentuk komunitas ya, udah banyak, udah ya seperti istilah bersatu kita kuat itu ya, bercerai kita runtuh, begitu jumlahnya banyak jadi sulit juga tuh ngusirnya. Ya semoga segera ada solusi ya, biar nggak jadi sumber macet, sumber hal-hal yang lain deh kayaknya. Oke, selamat menyambut satu Muharram, sehat semua untuk kita. Terima kasih.

0: Terima kasih banyak update-nya Sobat Diana. Ternyata ada satu kekhawatiran tersendiri ya. Jujur Alifa lihatnya juga, iya sih, kekhawatirannya kesana juga. Cuma nanti akan coba kita tanyakan ya lebih lanjut nampaknya ini apakah kedepannya akan ada penertiban atau enggak ke pihak Satpol PP ya. Karena kalau kita lihat di kawasan ini Pasar Kepatihan dari sisi Glada Kembar ya Sobat Diana, ini beberapa waktu lalu juga sempat ada istilahnya apa ya, pendampingan yang dilakukan oleh Satpol PP sampai akhirnya pagi itu, wait, Alifa cek lagi. Waktu itu yang kasih kabar Sobat Yuka, Alifa inget banget. Jadi waktu itu Sobat Yuka kabarin kalau Satpol PP ini ternyata udah standby di situ tuh dari jam 5:30 pagi gitu loh. Jadi jam 5:30 pagi itu udah standby di sana untuk memberikan pendampingan sampai akhirnya ya benar 5:30 Satpol PP ini udah standby di sekitar Glada Kembar ya, sisi Pasar Kepatihan, untuk memberikan pendampingan pada para pedagang kaki lima yang biasanya emang di sana tuh meluber sampai siang. Dan ternyata itu bisa dibilang cukup berhasil karena di beberapa hari ini memang di sana nggak sampai siang akhirnya untuk PKL-PKL-nya. Nanti kedepannya apakah yang di sekitar Pasar Sabtuan ini juga sama? Karena kalau yang di Pasar Sabtuan ini bisa dibilang lebih gede ya, lebih ekstrim ya. Jadi ini ada mobil-mobil, pickup-pickup, dan juga lapak-lapak yang udah semi permanen, bisa dibilang semi permanen di situ ya. Nanti akan coba kita tanyakan lebih lanjut apakah itu ada di bawah Satpol PP ataukah mungkin itu menunggu kebijakan dari rumah sakitnya. Nah, itu yang kita akan coba tanyakan nanti ya. Terima kasih banyak update-nya Sobat Diana Fauzia. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya hari ini dan selamat menyambut satu Muharram juga untuk Sobat Diana dan keluarga, dan juga untuk kamu sobatnya dimanapun berada yang mungkin udah ada persiapan nih untuk satu Muharram besok, bisa dikabarkan juga update-nya di 08 11 378 1029. Kalau mungkin juga ada rute-rute yang udah ditentukan nih, biasanya tuh ada pawai obor atau pawai Muharram gitu kan. Kalau satu Muharram itu, jadi kalau mungkin udah ada rute-rute tertentu yang sudah mungkin di-spill ya, bisa di-spill juga ke K-Radio biar kita nanti sama-sama waspada ya untuk hari ini sampai malam. Bisa di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Dalam pertemuan itu, Presiden menerima laporan terkait perkembangan investasi dan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Dalam unggahan di akun Instagram resmi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan dalam pertemuan itu, Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani terkait hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Rosan melaporkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Hal itu tercermin dari tingginya minat investor global berinvestasi di Indonesia serta masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional. Pemerintah menilai tren positif itu menjadi indikator kuat bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai tujuan investasi yang menjanjikan. Lebih lanjut, menurut Seskap Teddy, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani untuk menyampaikan secara terbuka data dan informasi yang utuh kepada publik di Istana Merdeka pada Senin 15 Juni 2026. Selain Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Ruslani, turut hadir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kepala BP BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya. Pemirsa demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa. Good morning.
1: Sound of Knowledge.